Ya, semalam kemana Bang Seven Radio nih, Bojonegoro ya sobat. Selamat pagi yang baru merapat, yang baru bergabung ya di Semalam Kemana Radio di Bojonegoro. Pagi hari ini pasnya udah gak ada lagi kangen-kangen ya. Soalnya kalau mungkin lagi aktivitasnya di luar kota, kerjanya ada aktivitas di luar kota, pasnya kan habis mudik gitu ya. Soalnya kan hari Senin, biasanya kalau hari Sabtu Minggu kan pulang gitu ya. Jadi udah ketemu sama keluarga, udah ketemu sama orang terkasih, orang tercinta, jadi udah gak kangen-kangen lagi ya. Tapi ya itu namanya kangen itu biasanya meskipun setiap hari ketemu, kalau kangen ya kangen aja ya. Oke deh, selamat pagi yang tetap setia di Semalam Kemana Radio di Bojonegoro ya. Bu Win, pagi hari ini belum ada notif masuk di sini, belum bangun kah? Atau kamu memang juga sudah bangun tapi kebetulan memang sudah sibuk pagi hari ini, tapi radionya udah di setel kenceng ya. Mudah-mudahan udah dengerin gitu. Kalau ada Bubin ada Balas, selamat pagi Cik yang Balas. Menikmati pagi ini yang benar-benar dingin ya udaranya ya. Tapi mudah-mudahan sudah beraktivitas, sudah melayu ngetan, melayu ngalor, sudah ke depan, sudah ke belakang, sambil dengerin radio Bas FM, sudah berkeringat, udah gak dingin lagi gitu ya. Ada juga Pak Ale di kawasan Malang, pasnya juga udah nyeruput kopinya pagi hari ini sebelum beraktivitas gitu ya. Gimana cuacanya di sana, juga masih redup atau memang juga udah cerah gitu ya. Pokoknya juga tetap bergabung hanya di 96,6 Bas FM Radio nih Bojonegoro ya. Waalaikumsalam ya Pak Ale ya. Sudah merapat di sini gitu ya. Duh rasa kangen tapi gak ngerti kanggo sapa lo Mbak Dian. Lo. Lah karo sapa lo sing dikangenin, bahaya. Ki kangen tapi gak ngerti sapa sing dikangenin Pak Ale ya. Ya gak apa-apa lah. Dikangen-kangen aja nanti siapa tahu ketemu sama yang dikangenin gitu ya. Oke, sambil sibuk beraktivitas pagi hari ini sambil tetap merapat di Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro ya. Ada Bunda Indung juga selamat pagi, Andika juga selamat pagi, Mas Lucky, Mas Fathoni, halo apa kabar. Tante Salina bareng Pak Desastro juga selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Bu Ambar sudah sibuk pasnya dengan momongannya ya Bu Ambar, bareng Alvaro, belum mau mandi pasti, soalnya cuacanya masih dingin ya. Oke, selamat pagi juga, selamat beraktivitas ya Bu Ambar pagi hari ini, sambil tetap juga dengerin Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro. Yang pasti dimanapun kita berada harus tetap berhati-hati, harus tetap waspada sobat ya. Ini

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

di kawasan yang terharumnya 17 Wibun Igoro ya. Ancang gak jenisnya cinta ya. Kowe jenisnya kok gunung jebol lautan nih. Apa kowe jenisnya banyune miber sampai tekan langit gitu tetep di sebelahnya gitu ya. Oke, selamat pagi ya Mama Trini. Ternyata pagi hari ini radionya juga udah di setel kenceng banget gitu ya, untuk dengerin Bahas FM. Lama kita gak ketemu ya, hampir setahun. Terakhir saya ke rumahnya Mama.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: 96.6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Sobat Bass FM, Ngelincir di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, Kebun Belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, semalam kemana Bas Radio Bojonegoro ya. Di IG pagi hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung. Selamat pagi aja ya. Cuaca sudah mulai cerah, mulai terang, mulai panas sobat. Jadi kalau mungkin hari ini juga udah bersiap-siap ya untuk menjalankan aktivitasnya. Selamat beraktivitas saja di kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Dan mudah-mudahan di awal pekan ini ya, keberuntungan menyertai kita semua begitu ya. 08 11 305 2 966 ya. Masih saya tunggu yang pengen bergabung di WA-nya, juga di teleponnya 885-809 ya. Hingga tuntas nanti kebersamaan kita. Nah sobat ya, akhir-akhir ini kan ini ya, yang lagi ngetren, yang lagi viral itu pasti sudah tahu ya beritanya ini ya. Salah satu artis yang katanya suka pergi ke yang namanya Gunung Kawi, itu dia ya. Nah sobat ya, pagi hari ini coba kita bicara sedikit tentang yang namanya Gunung Kawi. Karena tiba-tiba Gunung Kawi ini sekarang lagi benar-benar populer gitu ya, lagi benar-benar dibahas karena artis yang lagi bersengketa gitu ya. Ini katanya ada hubungannya sama yang namanya Gunung Kawi. Gunung Kawi sendiri adalah destinasi populer di Jawa Timur yang memadukan wisata spiritual, budaya, dan pendakian alam yang ada di Kabupaten Malang ya. Dan kawasan ini berjarak sekitar 45 km atau 1,5 jam berkendara dari pusat kota Malang dengan ketinggian area wisata sekitar 1000 milimeter ya. 1000 ini sobat Bas ya. Kalau kita nanjak kita udah bisa bayangin ya. Seberapa tingginya gitu ya. Dan ternyata di Gunung Kawi ini kan memang selain juga terjadi sebagai wisata religi, juga ada budaya atau pesarean dan juga kraton, kraton ya, sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah. Karena memang di sini ada makam tokoh penentang penjajah Belanda, yakni Eyang Sujono dan K.H. Sekarya, yang berpadu dengan budaya Kejawen serta tempat ibadah lintas agama. Daya tarik lainnya adalah pohon Dewan Deru, di mana pengunjung percaya akan mendapat berkah jika kejatuhan buah atau rantingnya. Kemudian di sini juga ada untuk pendakian ya, dengan memiliki ketinggian puncak sekitar 2000 ya. Jalur pendakiannya dikenal cukup ekstrim dan memakan waktu sekitar 8 jam hingga 3 hari. Serta bisa diakses melalui beberapa jalur seperti Precet, Kucur, dan Sirah Kencong atau Blitar ya. Dengan harga tiket masuknya terjangkau sih sobat ya. Kalau di sini cuma Rp5.000 per orangnya, dengan fasilitas parkir area, ada juga warung-warung makan gitu ya, dan lain sebagainya. Dan di sini ada aturan dan tips sobat. Selalu menghormati budaya setempat dan berhati-hati terhadap oknum yang mengaku sebagai juru kunci. Jika ada yang membutuhkan akomodasi, tersedia banyak pilihan penginapan menarik ya. Ada glamping di kawasan Lembah Indah Malang. Jadi ternyata ini dia ya, sedikit kilas balik tentang Gunung Kawi. Dan yang lagi marak itu ya, kemarin itu kan katanya dijadikan sebagai ritual dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini beritanya sobat Bas lagi muncul ya, untuk sobat yang memang pengen tahu. Ternyata memang di Gunung Kawi ini ada daftar harga untuk selamatan dan syukuran. Nah ini dia, ada harga-harganya ini dipampangin gitu loh sobat ya. Jadi harga-harganya itu dilihatkan. Jadi sebelum kita mungkin kemahalan dan lain sebagainya, kita udah tahu ya. Ini ada harga, ada pesugihan ilmu putih tanpa tumbal. Ini di sini paketnya wah luar biasa loh sobat Bas ya. Ini paket 1 itu biaya ritualnya 200.000. Ini nanti hasil uangnya
ada 350 juta. Terus ada paket 2, paket 3, paket 4, paket 5, paket 6. Bahkan ini ada paket komplit, sobat. Kalau paket komplit ini biaya ritualnya 2 juta. Di sini nanti dapat hasil uang gaibnya 10 miliar. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Dan di situ dikasih tulisan, terbuka untuk semua agama, punya rekening pribadi hanya satu kali seumur hidup, dan menjauhi maksiat, judi, miras, dan lain-lain. Dengan di sini nanti ke Pondok Supranatural Gunung Kawi. Kemudian sobat, kalau datang ke sini tuh, oh pasti bakal ada ini ya, kayak dokumentasi gitu. Ada foto dan juga ada absensi para tamu-tamu yang udah pernah datang ke sini gitu. Jadi kalau sobat mungkin penasaran gitu ya, ini sobat harus benar-benar tahu dulu ya. Jadi sobat kalau mau ke sana itu harus benar-benar tahu dulu kondisi-kondisinya dan seperti apa gitu ya. Karena memang like sekarang ini lagi marak gitu ya. Jadi jangan asal-asalan aja ya, karena ternyata memang di situ ada daftar harganya gitu ya. Pak Ale. Jalannya badian kok apa loh, lagi ngetren loh, lagi viral. Jadi saya penasaran gitu, jadi saya cari-cari infonya gitu. Dan ternyata memang ada seperti itu. Tapi ya gak tahu juga sih ya, bener atau tidaknya, karena saya juga gak pernah kesana sih. Ternyata tempatnya juga di Malang ya, Pak Ale ya. Berarti dekatnya sama tempat Pak Ale ya. Ya wis, gimana mungkin Pak Ale sudah pernah datang ke sana sekedar menikmati suasana pagi, ngelihat ke pemandangannya seger banget gitu pastinya ya. Soalnya kan gunung. Karena gunung selalu identik dengan pemandangan alam yang adem, yang seger gitu ya. Oke, ya, Pak Ale. Pagi hari ini pokoknya tetap setia di 96,6 Bass Radio Nebo Cunegoro ya. Bu Win, aduh, Bu Win berani muncak ke Gunung Kawi ya? Nggak usah, nanti kita dibawa aja lihat pemandangan-pemandangan yang ada di bawah. Kalau buat muncak atau buat pendakian kayaknya kita nggak mampu ya Bu Win ya. Oke ya Bu Win ya, sekedar informasi aja kan ya, memang lagi viral ya, dan lagi jadi tren gitu ya beberapa akhir ini, Gunung Kawi gitu kan selalu disebut gitu ya. Jadi biar gak penasaran, saya coba cari-cari infonya, dan ternyata memang ada hal seperti itu ya. Itu dia tadi, ada selamatannya, ada mahar-maharnya, dan ada kesepakatan-kesepakatan yang harus benar-benar dipenuhi. Kalau gak dipenuhi nanti kayaknya ya gagal. Oke, masih bareng Dian Wijaya. Dikasih dolo. Kicau mania. Kita berkicau-kicau bahagia pagi hari ini ya. Pokoknya ya, saya selalu bahagia, lancar semuanya. Tanpa harus yang lain-lain gitu ya. Pokoknya bahagia sesuai apa adanya aja gitu ya. Sesuai yang udah digariskan sama sang pencipta hidup gitu ya. Pokoknya tetap happy dan bahagia, sehat, itu dia deh.

Erick Thohir untuk tahun 2017 menjadi goro ya sobat ya, Menteri Durmagati. Lagu ini juga asik banget sobat ya, juga lagi ngetrend, lagi viral juga. Karena memang kayaknya memang sesuai dengan realita yang ada ya, kayaknya nyindir deh. Kayaknya emang betul gitu ya, segala sesuatunya itu selalu diisi dengan namanya pencitraan dan lain sebagainya. Sing penting mlaku, meski mbok iku mangko dadine api mbok ora. Sing penting sesane bisa masuk ke kantong pribadi gitu ya. Is it too Ferrari? kanggo motor pribadi. Aduh, Dik. Banget. Tapi ya memang kayaknya itu sering terjadi ya, fakta yang ada kayak gitu. Tapi ya cuma lagu aja lah. Kita nikmati aja buat kita happy pagi hari ini ya. Gak usah mikir menteri, uang menteri bayarannya wis gede ya. Ya pasti pagi hari ini yang pengen bergabung masih ditunggu di WA-nya, juga di teleponnya ya. Cuacanya udah cerah banget, udah terang. Yang masih malas, yang masih ogah-ogahan, segera bangkit, segera bangun, segera beranjak ya. Yang juga udah siap-siap mau melaju di jalan, tetap berhati-hati, waspada selalu ya. Jangan lupa juga selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya, sehingga perjalanan aman, lancar. Dan jangan lupa juga untuk pakai jaket, apalagi nih cuacanya kan juga agak dingin gitu ya. Pastinya juga yang namanya jaket itu kan bisa melindungi kita juga dari debu-debu, dari angin-angin, biar kita tetap aman gitu ya. Dan bicara soal jaket, tak kasih jaket dulu ya, jangan lupa itu dipakai. Tetap bareng Dian Wijaya di perjalanan IG.

0: Steady Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nova Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nova Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nova Family. Nova Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Yes, malam kemana baik dalam radio nih Bojonegoro sobat. Ya, terasa ya kebersamaan kita di ini juga harus dituntaskan. Tapi seperti biasa Spektrum bisa disimak kembali di jam 9 nanti ya, tentang ayah kan kerja untuk keluarga. Kalimat ini benar, tetapi penelitian juga menunjukkan satu hal penting. Anak tidak hanya membutuhkan nafkah, mereka juga membutuhkan keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena Vaterhaus tidak selalu berarti ayah telah meninggal atau meninggalkan keluarga. Seringkali ayah masih tinggal serumah, tetapi hubungan emosional dengan anak nyaris tidak terbangun karena berbagai alasan, termasuk tuntutan pekerjaan. Berbagai penelitian dari UNICEF, BPS, Kemenhub Bangga serta studi internasional mengenai perkembangan anak menunjukkan bahwa keterlibatan ayah berhubungan dengan kesehatan mental, kemampuan sosial, prestasi belajar hingga ketahanan emosional anak. Menjadi ayah yang hadir tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mengantar sekolah, mendengarkan cerita mereka tanpa memegang ponsel, membaca buku sebelum tidur, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih. Karena bagi anak, perhatian kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali lebih berarti daripada hadiah yang besar. Bagikan karsel ini kepada seorang ayah, calon ayah, atau siapapun yang percaya bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan kehadiran fisik, tetapi juga dengan kehadiran hati. Dan dengarkan langsung fenomena Fatherless lengkapnya di Spektrum Radio Jatim di jam 9 nanti serentak di semua radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Fatherless, ayah hadir, Parenting Indonesia, keluarga ini.

0: Justru Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta

0: kehilangan, bahkan saling tuduh dalam keluarga Indonesia. Temuan riset kami menunjukkan bahwa percakapan fatherless menguat pada 2025 dan terus hidup hingga Juni 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang fatherless terus berkembang dan bergerak. TikTok memperlihatkan daya ledak paling emosional karena 105 unggahan relevan saja menjangkau sekitar 33,9 juta tayangan. Sedangkan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi, fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi, patriarki, sekolah, agama, media sosial, dan negara ikut membentuk apakah fungsi ayah hadir atau hilang dalam keluarga.
1: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
0: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial juga menjadi pabrik kebenaran. Dalam perspektif Foucault, fatherless menjadi medan kuasa pengetahuan. Akun parenting, akun agama, influencer, psikologi populer, media, dan algoritma ikut menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap salah, dan solusi apa yang dianggap benar. Temuan lain yang penting adalah fatherless juga berubah menjadi stigma. Dalam data muncul ratusan percakapan yang memakai fatherless sebagai label, sindiran, atau olok-olok. Ini berbahaya karena luka anak bisa berubah menjadi identitas yang dipermalukan.
1: Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan tiga jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
2: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
1: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
2: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui, bahwa dia adalah pemimpin.

0: orang bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
1: Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian, seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
2: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan, sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025, di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program nasional, program prioritas dari Kementerian BKKBN, ada Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GAPI. Dan melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
1: Melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
2: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas berikutnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah agar dapat menjadi garda terdepan, melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda telah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
0: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
6: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
6: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Biasanya, ketika seseorang mengalami cemas berlebihan, mereka akan cenderung menarik diri dari lingkungan. Padahal, salah satu cara untuk mengatasi depresi adalah dengan adanya dukungan sosial dari orang terdekat. Ketika sedang mengalami kecemasan atau depresi, cobalah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan tetaplah menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar. Meski tidak mudah, namun mengisolasi diri dari lingkungan juga bukanlah jalan keluar dari kekalutan yang sedang Anda alami.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo lancar di Bojonegoro.

Siang kali ini bersama Elvi tentu saja seperti biasa ya, selama 3 kali 60 menit ke depan untuk kebersamaan Elvi di lagu pop Indonesia, tentu saja sampai tuntas di ya nanti ya, edisi siar pada hari Senin tepatnya 6 Juli 2026. Stay tune terus bareng Elvi di lagu pop Indonesia, ada tentang rasa, spesial untuk Anda semuanya.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good,

terus menahan rasa sakit karena mencintaimu. Wonder Woman dari Mulan Jamila, sobat. Ini juga sudah memutarkan di menit ke-32 lepas dari jam 12 pada siang kali ini. Siang-siang terik matahari menyinari, bahkan membuat kita itu di luar ada yang merasa kegerahan, kepanasan. Ya apa-apa, memang situasinya seperti itu ya, harus bersyukurlah sobat ya. Jadi ya jangan lupa berteduh. Kalau mau keluar siang-siang kayak gini pakai jaket lah ya. Yang mungkin keluarnya naik motor, bersepeda kayak gitu, ada yang sengaja karena cari keringat gitu sobat. Iya, biar lebih asik juga jogging siang-siang gini karena mau membakar lemak. Waduh, apalagi ditemani 96,6 FM gitu ya. Jangan lupa sobat Bas, kalau Anda lagi olahraga ataupun jogging ya, pagi hari maupun sore hari ataupun siang hari, untuk kalian yang suka mendengarkan musik di headset atau earphone kayak gitu, diusahakan musiknya jangan terlalu keras-keras ya. Jadi biar kalau ada kendaraan di belakang yang mau melintas atau sekitar yang mau melintas kayak gitu, kita tetap aman dan bisa selalu waspada sobat ya. Oke, bersama 96,6 Bos FM Radio Bojonegoro. Silakan untuk biasanya di 0813052966, untuk telepon di 0353885809.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambein wasir, minum ambesir.
7: Indonesia.

0: Tanes Rausa bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

Ya, sobat Buzz FM, pada siang kali ini ya, tentu saja untuk sobat yang lagi persiapan karena setelah bulan Juni, bulan Juli ya. Ya, bulan Juli ini ternyata ada banyak sekali yang mau punya gawe atau punya acara hajatan kayak gitu. Alhamdulillah ya, kalau gitu pokoknya doa yang terbaik untuk panjenengan sedaya, mudah-mudahan diberi kelancaran untuk acaranya, kemudian juga bisa menghasilkan apa sesuai apa yang diinginkan kayak gitu sobat ya. Tentu saja sebentar lagi ini kan ya mulai tanggal 10, tanggal 13 tuh sudah masuk sekolah ya. Yang mondok juga sudah pada kembali ke pondok ya, persiapan lah ya, jangan lupa segala sesuatunya disiapkan untuk adik-adikku yang baru mau masuk sekolah atau jadi siswa baru ya, santri baru. Waduh, persiapannya ini luar biasa pastinya ya. Jangan lupa sobat, kalau sudah mau usai liburannya juga harus disiapkan segala sesuatunya biar nanti ketika balik ke sekolah atau pondok kayak gitu, atau mungkin balik ke asrama, aman ya, bisa terkendali.

Kali semuanya persiapan nggak ada yang ketinggalan, apapun yang dibutuhkan ada kayak gitu sobat ya. Nah, mulai beberes ya yang sebentar lagi masuk sekolah. Untuk anda yang tidak sekolah tapi kerja nggak ada liburnya, waduh ini jantanan pokoknya. Insya Allah kalau memang kita sekarang sudah menjadi pejuang keras dalam bekerja mencari rezeki ya pasti akan indah. Pada waktunya sobat, yang jelas jangan lupa rajin menabung ya, hemat pengeluaran yang gak penting gak perlu kayak gitu. Oke sobat, Elvis ya menemani anda sampai tuntas nanti di

0: usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kegagalan dan kesuksesan ibaratkan parasit yang menempel dengan tumbuhan inang, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Jika ingin sukses, kamu harus bersedia menghadapi kegagalan yang bisa terjadi kapan saja. Tidak ada kegagalan yang manis, semuanya pahit. Dari sinilah banyak hal yang bisa dipetik. Ambil nilai positif dari sebuah kegagalan dan buang nilai negatifnya agar tidak merasa terbebani saat mewujudkan kesuksesan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran bahasa

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Dengan ada simak, Lalu Pop Indonesia. Dari

0: Tiba para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rupanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: sisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

FM ya. Ada beberapa tipsnya spesial untuk Anda, cara meningkatkan semangat dalam hidup ya. Terkadang itu ada kita itu di fase dimana jadi gak bersemangat kayak gitu. Nah, biar lebih bersemangat, tentu saja ini pastinya tidak akan selalu datang dengan sendirinya ya. Terkadang kita juga perlu menciptakannya melalui kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan secara konsisten. Yang pertama, awali hari dengan pikiran positif, bangun pagi dengan rasa syukur, dan niat untuk menjalani hari sebaik mungkin ya. Sikap positif dapat membantu menghadapi tantangan dengan lebih tenang. Dan yang pasti, tetapkan tujuan yang jelas, buat target yang realistis, baik untuk hari ini maupun jangka panjang ya. Jaga kesehatan tubuh, terus belajar hal baru, dan kelilingi diri dengan orang-orang positif. Yang pasti luangkan waktu untuk diri sendiri juga sahabat ya. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Rayakan kemajuan sekecil apapun, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Yang pasti harus selalu perbanyak bersyukur. Ya, sahabat Bas FM, di 96,6 Bas FM Radio di Bojonegoro ya. Ini di kalender ke 6 Juli 2026. Di awal Juli yang luar biasa sekali ya. Sebentar lagi kan juga mau sekolah, jadi harus semangat Paul ya. Harus semangat banget ya. Harus mempersiapkan jauh-jauh hari, biar nanti ketika mulai masuk itu sudah aman semua persiapannya. Bersama 96,6 Bas FM, lagu pop Indonesia. Ada Felix, ini sejauh mungkin yang versi cover Felix ya.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putuk Kreweng. Wisata Putuk Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pas FM, monggo melencer di Bojonegoro.

Mengisi di Bonjolaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Cetak Bojonegoro, kita sudah di menit ke-23 lepas dari jam 2 ya. Nggak terasa untuk kebersamaan Elvi menemani Anda juga masih ada kurang lebih sekitar setengah jam ke depan sampai tuntas di jam 3 pastinya. Iya, Sobat Balsa FM, pokoknya selalu berbanyak bersyukur dan pastinya harus selalu semangat ya, meskipun terkadang kita lelah dengan keadaan, tapi ingat Sobat bahwa suatu masalah itu bukan hanya hadir dalam diri Anda saja. Setiap orang punya masalah sesuai porsinya masing-masing. Jadi kita juga harus lebih semangat lagi untuk menjalankan kehidupan. Dan yang pasti jangan lupa, kalau kita memang sudah selalu tegang atau sepaneng memikirkan pekerjaan, kesibukan kayak gitu ya, atau hal-hal yang membuat diri kita itu pikirannya tegang kayak gitu ya, sejenaklah beri kita waktu, beri diri sendiri waktu untuk bersantai, untuk melakukan refreshing ataupun juga mungkin merefresh pikiran kita biar gak terlalu jenuh dengan keadaan gitu.

0: Obat. Semangat bukan berarti tidak pernah lelah. Semangat adalah keberanian untuk bangkit, belajar, dan melangkah lagi setiap kali menghadapi rintangan. Bersama 96,6 Lagu Pop Indonesia.
1: Tengah Anda simak Lagu Pop Indonesia dari 96,6.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscape.

0: mentah yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Oke, sahabat Bahasa FM, terima kasih atas kebersamaannya ya. Tentu sudah kebersamaan FM menemani Anda semuanya pada sore kali ini ya. Dan selanjutnya kita simak bersama Kilas Berita 3 bersama 96,6 Bahasa FM. Ya, dan masih ada satu lagu spesial untuk Anda semuanya. Terima kasih sahabat dari kawasan Jalan Nanti Haryono, Jatah Bojonegoro. Selamat sore dan permisi.

0: Kilas Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore. Apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Senin 6 Juli 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Peringati HUT ke-51 Pekerja Sosial Masyarakat, IPSM Bojonegoro gelar kegiatan sosial di Kasiman. Di Senakan Bojonegoro fasilitasi penjualan telur Gayatri. Tingkatkan karir personel, Polres Bojonegoro gelar mutasi besar-besaran.
0: Forum Radio Bojonegoro. Forum Radio Bojonegoro.
1: Pendengar, berikut kilas berita 3 selengkapnya. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat IPSM Kabupaten Bojonegoro menggelar serangkaian kegiatan sosial di Dusun Ngantru, Desa Sekaran, Kecamatan Kasiman, Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan sosial ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pekerja Sosial Masyarakat ke-51 tahun 2026. Kegiatan tersebut mengusung semangat tiada hari tanpa pengabdian. Dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial, Camat Kasiman, serta Forkopimcam Kasiman. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardianto, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pekerja sosial masyarakat yang selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pihaknya berharap agar seluruh anggota IPSM Kabupaten Bojonegoro selalu mendukung program Pemkab Bojonegoro, baik program infrastruktur maupun pemberdayaan sosial masyarakat. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Sosial juga melaksanakan tanam pohon guna mendukung program pemerintah, yakni Indonesia Asri. Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan Kabupaten Bojonegoro terus berupaya mendukung pemasaran hasil usaha para keluarga penerima manfaat KPM Program Gayatri Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri. Salah satunya melalui kegiatan penjualan telur program Gayatri yang rutin digelar setiap Jumat pagi di halaman kantor di Senakan Bojonegoro hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat membeli telur langsung dari para KPM, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk memperluas jangkauan pemasaran. Selain berjualan di halaman di Senakan, para KPM juga difasilitasi untuk memasarkan telur ke berbagai instansi pemerintah maupun pelaku usaha. Salah satu KPM program Gayatri asal Kelurahan Ledok, Kecamatan Bojonegoro, Siti Nur Hayati mengungkapkan bahwa di Senakan telah banyak membantu pemasaran hasil telurnya. Telur Gayatri dijual dengan harga Rp27.000 per kilogram dan jumlah telur yang dibawa untuk dijual setiap pekan bervariasi mulai dari 30 kg hingga 60 kg. Bahkan pada awal mengikuti program, ia pernah membawa hingga 75 kg. Polres Bojonegoro menggelar upacara serah terima jabatan Sertijab, pejabat utama PJU, Kapolsek Jajaran, serta pengukuhan Kasih Humas Polres Bojonegoro di halaman Mapolres Bojonegoro pada Jumat 3 Juli 2026. Upacara dipimpin langsung Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi. Prosesi Sertijab diawali dengan pembacaan keputusan Kapolda Jawa Timur tentang pengukuhan, pemberhentian dari, dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Jawa Timur. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, fakta integritas, serta pengambilan sumpah jabatan. Sejumlah pejabat yang dimutasi diantaranya adalah Kompol Hufron Nurrohim,

0: Percaya mengemban jabatan Kapolsek Bojonegoro Kota setelah sebelumnya menjabat Kapolsek Padangan. Jabatan Kapolsek Padangan selanjutnya diserah terimakan kepada Kompol Sampun yang sebelumnya bertugas sebagai Pamen Polres Lamongan. Usai upacara, Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi mengatakan, mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Kata Kapolres, pergantian pejabat tidak hanya menjadi bentuk penyegaran organisasi, tetapi juga bagian dari pembinaan karir personel, sekaligus upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian kilas berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro, saya Reni, selamat sore.
1: Demikian tadi. Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio SBI FM, Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Hai hai, ada DKM dan Dut Koplo Mania sobat. Untuk edisi siar hari Senin ya, di tanggal 6 Juli 2026 barengan Bella Puspa sampai nanti usai kebersamaan kita di jam 6 petang. Dan sudah ada dua komposisi tadi barengan Tasya Rosmala ada Hujan, dan barengan Vera Fernanda ada Kemesraan sobat. Dan tidak terasa juga sudah di menit ke-21 lepas dari jam 3 sore. Masih banyak banget nanti komposisi-komposisi luar biasa yang akan berhadirkan. Salah satunya barengan Wahyu F. Giri featuring Pringle Pangayu. Ini juga lagunya lumayan baru, spesial untuk Sobat 96,6 Radio nih Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman. Yang penting,

Fendik Adela sobat ya, ada Bahtera Mahligai Cinta sudah mengantarkan kita menit ke-44 lepas dari jam 3 sore. Mengucapkan juga selamat bergabung di 96.6 Radio Ne Bojonegoro DKM Dangdut Koplo Mania. Iya sobat, ini ada informasi datangnya dari Kecamatan Gayam ya. Jadi jalan usaha tani 900 meter di Desa Katur ini rampung pada tahap awal. Jadi petani juga menyambut gembira akan hal tersebut. Nah, petani di Dusun Kebonturi, Desa Katur, Kecamatan Gayam ini menyambut positif rampungnya pembangunan tahap awal jalan usaha tani sepanjang sekitar 900 meter dengan lebar 4 meter. Meskipun baru memasuki tahap pemerataan, jalan tersebut juga sudah memberikan manfaat nyata bagi petani. Jadi akses menuju lahan pertanian yang sebelumnya harus melewati pematang sawah kini menjadi lebih mudah baik menggunakan sepeda motor maupun dengan berjalan kaki. Kepala Desa Katur Haji Sukono mengatakan pembangunan jalan usaha tani ini merupakan bentuk realisasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan akses pertanian sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa sobat. Dan dijelaskan pembangunan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan pengurukan dan juga perbaikan saluran air. Dan selain itu pihaknya juga berharap pemerintah Desa Celo, Kecamatan Ngasem ini bisa untuk menyambungkan pembangunan jalan tersebut sehingga akses antar desa bisa semakin baik. Sementara itu Pemkab Bojonegoro juga bisa memberikan dukungan agar pembangunan jalan usaha tani tersebut segera tuntas dan tersambung hingga Desa Celu, Kecamatan Ngasem. Awalnya panjang jalan ini diperkirakan sekira 700 meter, namun setelah dilakukan pemerataan panjangnya mencapai lebih dari 900 meter sobat. Nah, pastinya untuk pihak dari Kepala Desa Katur ini juga berharap semoga pembangunan jalan usaha tani bisa membawa manfaat bagi warga dan juga menjadi akses yang mendukung untuk kemajuan di bidang pertanian.

Saka bangsa tresno panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara gemah gending mato saking 96,6 Basa FM radione Bojonegoro.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.